0: Kungku ku panya anangu panya pika jara nyinanjala. Nganana panya mukeringani nindi nyinanjaku chingu nyundup walta kolera wangkangu nyundola panya ungkupai nyinanjaku. Ka panya anangu walta nyundup wiarengani chingu nyundup nyetapilku palya palo albamela anang kujubyuta panya ungkupai ngarana panya nyanga palo nyupulkaya kolela nyinagarera nyundup walta wana wangkama panya kapurle kuduto nyitananjara mono milkale mono panki Nyundo chingu mukuranganyo peroko mulap nindiringo ndako nyangatara nyawa panya www.tonightlife.gov.au nyundo chingu unjuranganyo wanga ndako Dr. Nyundo bwana kliniko rara project nyangaja ngalya jono panya organ mono tissue authority
1: It's Elise Swayson, you're listening to PRK Radio.